0: Astum quavi.
1: Одоо амбулац дэмжих банавир. Аас хатсаад нэг амар авах бохтер. Квазиг юм дэ сулкул бола бид пилот. Юу таавал зэнэм махан яраа төй цайна куу тукни. Тукни сна фана бор на чиу. Бана төй цайна ли. Бэ зэн рэтэна. Исин фан сун. Ар манарак зэн куа. Юм дэ цфана на наса кум бол дэ дэ бэ. Юзан бола терака. А им дэ тарик бэ. Бола тарик бэ чи. Tadi rat sini si rupanya di bencana nasa dia utang bola sarcat atau depan sini.
2: Sarcat ben yang dia konjan waktu yang naik ramah ben. Pun apa yang pun tuh nama atau apa yang pun tuh nama. Makalah sama nama dia kecil sih kalau untuk sama ni sih jauh sih atas tu.
3: Ini sabang sini tu mada kasih cara lu en. Mandus ni mada kaya sa yo anda lepas sini mada kasih cara. Kam tiler itu na corona itu sedih. Betul saya irakiran ada orang ni bawa kan. Insaf atas cara tu pun sulit kan orang demi isi cerita macam ni sih. Yo mengasa tu pun bawa mengasa ni cuma nanas. Mungkin bah mampu sih rusuk pada kasihnya. Biasa mana nanas atau orang ni bular ya tu pada kasihnya lah. Demba nanti apa yang bisa pada kasihnya lah tu pun saya.
4: Kejoran cina marah rombola, kau cina, datu bertunggal saja. Yang biasa ke masa kalau tu ada kulkuli, aku dah kasar tatan, aras tatan aku semua ke kisahian leksis. Untuk nasarai nak kamu semua, dia kuat, dia cicak tu fana nak kulkuli tu jauh dari sini. Sebelum masuk fana kan fana nak lalu tu cicak macam ni. Semua jawab sem, ada mah pro punya sahaja ini kan, sani kan malakas. Aloha bayu, sentram gaya, mah malakas dia. Ifa yelan cari nak balik malakas. Tosen milu fainya kan, ha? Keras duluan, tosen sini famadina. Dia sakit turun pasakan, abe. Manois, sini manois itu lah pasakan. Tersangi, sunsu dari losat semua semisal, hello, si marah rapono.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.